0: papa sawudani monyamu ho mese sawudani
1: okay fm 1 2 3 4
0: baba yebu anya sawunya bidu anya sawunya bidu anya sawunya bidu anya sawunya bidu anya sawunya bidu

tie bibi awurade bɛkasa wɔ bɛkasa wabrabɔ mu ama frɛma biako biara atwa ayɛ den mehyɛ wo sɛ baabi a wobia wotie ɔsɔre ɛframa bi yɛ pɔ fa wabrabɔ ɛnyɛ denɛnyɛ den ɛnyɛ den yikaba handi rikaba ba sɔ kata